0: Son of Ecuador. Kami Michata Karangi. Kausanji. Kami Kausaita Mirikungi. Kami Kausaita Karangi.
1: Manda.